0: akumbaya, oren, akumbaya, balala, akumbaya, sekun, akumbaya, lanana, akumbaya, oren, akumbaya, balala, akumbaya, sekun, akumbaya, lanana, akumbaya, oren, akumbaya, balala, akumbaya, sekun, akumbaya, lanana, akumbaya, oren, akumbaya, balala, akumbaya, sekun, akumbaya, lanana, akumbaya, oren.
1: Conéctate con nosotros por las redes @vía97.7 FM.